0: listening to Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
4: Are you ready?
3: Free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
5: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
4: Are you ready?
3: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.

0: Kalau muda, lagi ada rencana buat liburan ke Labuan Bajo? Ini dia momen yang sangat-sangat pas. Di jantung eksotis Labuan Bajo, Raho Spiralody menghadirkan pengalaman menginap yang elegan dengan nuansa tropis di Rasik Nature Komodo Labuan Bajo. Bayangin deh, bangun pagi dengan pemandangan yang menakjubkan, suasana yang tenang, dan staycation yang siap bikin liburan lo makin berkesan. Kabar baiknya, untuk setiap reservasi sebelum 30 September 2026, lo bisa dapetin free menginap 1 malam lo. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini. Langsung reservasi di 0811-1120-0750 atau kunjungi rahospitality.com. Rasik Nature Komodo, Labuan Bajo. Your tropical elegant escape starts here.
1: Kaulah muda, sekarang smartphone itu bukan cuma buat chat atau telepon aja, tapi juga buat jadi teman untuk scrolling media sosial, binge watching, sampai baca e-book favorit. Nah, kalau pengen pengalaman yang lebih nyaman dan imersif, kenalan dulu sama Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8, dan Z Flip 8, generasi terbaru dari Samsung Foldables. Galaxy Z Fold 8 hadir dengan desain baru yang dibuat untuk menikmati konten-konten favoritmu. Cover screen-nya nyaman buat scrolling kapan aja. Terus, kalau pengen layar yang lebih luas, tinggal buka main screen-nya. Nonton film, baca e-book, langsung terasa lebih imersif. Buat yang butuh performa lebih ultra, kamu cocok sama Galaxy Z Fold 8 Ultra. Fold paling tipis dengan baterai 5000 mAh, cocok untuk kamu yang produktif dan perlu multitasking di smartphone-mu. Penasaran? Langsung aja hands-on Galaxy Z Fold 8 Series di Galaxy Experience Zone. Di Main Atrium East Mall, lantai 1 Grand Indonesia, mulai 5-9 Agustus 2026. Selama masa pre-order sampai 13 Agustus, Agustus ini, nikmatin berbagai benefit menarik mulai dari 2 kali memory upgrade dari 256GB ke 512GB. Total bonus hingga 9 juta rupiah sampai bonus Smart TV untuk penawaran terbatas. Syarat dan ketentuan berlaku ya. More info, cek dan follow Instagram at Samsung Indonesia.
0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like?
3: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga di

0: Pay for more on Prambors.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Halo sayang, aku gak
4: kedengeran. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
3: Are you ready?
2: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.

0: Prambors. Gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Halo sayang, aku gak
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku gak
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

0: muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Line, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026? Are you ready? Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: listening to Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Kaula Muda, serinya mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
4: Selamat buat Zara.
5: Udah, selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa, karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
6: Tapi serius, password udah ada kan? Udah ada belum?
7: Udah ada kok, Kak.
6: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
0: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
8: Kaula Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Stix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

trying to think of the right thing to say.

Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G-Expo Jakarta. Line-up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren, khas Walala, yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Han, Two Door Cinema Club, Codaline, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
3: Are you ready?
2: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.

0: All the vibes on Prambors.
1: La La La Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di GX Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, BE:FIRST, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas La La La yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: Stay for more on Prambors.

0: Prambors.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
5: Are you ready?
4: Free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say halo atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pasang badan di kasus SDN 026 Bojongloa. Jalan Soekarno-Hatta bakal dipasang PJU dan JPO. Persib Bandung segera launching sekuat lengkap. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memastikan proses belajar sekitar 900 siswa SDN 026 Bojongloa tetap berjalan meski sekolah tersebut terdampak persoalan sengketa lahan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, hak anak untuk memperoleh pendidikan harus menjadi prioritas di atas persoalan administratif maupun sengketa hukum. Saat kembali mengunjungi SDN 026 Bojongloa pada Jumat 7 Agustus 2026, Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung menghormati putusan pengadilan terkait status lahan sekolah, namun memindahkan ratusan siswa tidak bisa dilakukan secara mendadak tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan. Sebagai solusi sementara, Farhan meminta ahli waris yang memenangkan perkara sengketa lahan agar memberikan waktu kepada pemerintah Kota Bandung untuk memindahkan kegiatan belajar mengajar siswa SDN 026 secara bertahap ke SDN 148 dalam waktu sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung juga sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah pengganti di kawasan Cibaduyut Kidul. Namun rencana pembangunan masih menghadapi penolakan dari sebagian warga sekitar, sehingga terus mengedepankan dialog dan musyawarah agar pembangunan sekolah dapat terlaksana.
2: Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut. Jadi kami sekarang sedang membicarakan, bermusyawarah dengan warga di lahan tersebut untuk pembangunan sekolah. Apa yang kita lakukan? Saya sebagai wali kota pasang badan kepada pemenang perkara ini, yaitu ahli waris keluarga Hamim, agar bisa memberikan tenggang waktu kepada kami, ya, melakukan dua proses. Proses pertama adalah kita akan memastikan dulu bahwa warga di Bandung Kidul RW2 agar mau menerima pembangunan SD di sana, SD 026. Prosesnya pasti panjang. Yang kedua, kita akan mulai secara gradual, bertahap, memindahkan kelas anak-anak di SD 026 ini ke SD 148 untuk sementara.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan penataan kawasan Jalan Soekarno-Hatta atau Bypass yang berada di Kota Bandung, menyusul banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, untuk penataan kawasan Jalan Bypass yang merupakan jalan nasional, pihaknya akan memasang penerangan jalan umum dan jembatan penyeberangan orang. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Gubernur juga mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan terus melakukan penataan ruas jalan nasional lainnya di Kota Bandung, yaitu Jalan Dr. Junjunan atau Terusan Pasteur untuk kenyamanan para penggunanya.
3: Untuk Jalan Soekarno-Hatta sebenarnya Pemprov Jabar itu sudah berkirim surat ke Kementerian PU agar diserahkan ke pemerintah Kota Bandung. Kalau Jalan Pasteurnya kan sedang kita tata, itu sebenarnya kewenangan jalan nasional. Hari ini ditata oleh Pemprov. Nah tetapi kalau memang ini juga agak lambat karena itu menyangkut aspek strategi, saya akan meminta kepada Kepala PU untuk satu, berkirim surat lagi agar itu juga diserahkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, untuk pemasangan PJU, tidak usah lama lah Pak, dalam waktu 1 bulan ini seluruh jalan Soekarno-Hatta semuanya akan terpajang PJU dan terang. Kemudian yang ketiga, untuk JPO, walaupun tidak ada lokasinya, kita bisa meminta dana kerjasama misalnya dengan BJB, ada tulisan BJB-nya, bikin JPO. Insya Allah tahun ini kita bangunkan karena itu menyangkut keselamatan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas aspirasinya dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
1: Meski belum menetapkan waktu persisnya, dipastikan pada akhir Agustus 2026, Persib Bandung akan menggelar launching tim untuk menyambut musim kompetisi 2026-2027. Deputy CEO PT Persi Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, dalam launching tersebut, selain memperkenalkan seluruh skuad Maung Bandung, juga akan meluncurkan jersey resmi, serta mengumumkan para sponsor pendukung tim sepanjang musim. Launching bakal dilakukan sebelum Persib menjalani playoff kompetisi SEL 2 menghadapi Manila Diger di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 31 Agustus 2026 mendatang. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, menurut Aditya, saat launching tersebut Persib juga akan kembali mengumumkan tambahan pemain baru.
4: Launching tim insya Allah di akhir bulan Agustus, tanggalnya kita akan kabarin sesegera mungkin. Seperti biasa itu nanti rangkaiannya adalah launching tim, launching jersey, dan launching sponsor. Tanggalnya ya tanggal 20-an.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Barat mencatat perekonomian Provinsi Jawa Barat pada triwulan 2 tahun 2026 tumbuh 5,73% secara tahunan year of year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di angka 5,29%. Kepala BPS Jabar Margareta Ari Anggorwati mengatakan, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, disusul sektor konstruksi dan perdagangan. Di sisi lain, persentase penduduk miskin di Jawa Barat turun menjadi 6,54% atau sekitar 3,44 juta jiwa. Jumlah tersebut turun 0,24 poin persentase atau sekitar 114 ribu orang dibanding September 2025. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, sejumlah sektor yang memberi sumbangan terhadap garis kemiskinan antara lain beras, perumahan, bahan bakar, dan listrik.
7: Garis kemiskinan Maret 2026 sebesar Rp609.790 per kapita per bulan. Terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar Rp454.174 per kapita per bulan dan garis kemiskinan non-makanan sebesar Rp155.616 per kapita per bulan. Maka pada Mei 2026, persentase penduduk miskin mencapai 6,54% atau 3,44 juta orang terkategori miskin. Persentase penduduk miskin turun 0,24 persen poin dari 6,78 persen pada September 2025 menjadi 6,54 persen pada Maret 2026.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Jawa Barat dalam program Keluarga Tangguh Bencana atau Katana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jabar, Edi Haryadi, mengatakan, untuk sementara kerjasama dilakukan dengan TPPKK Jabar dan TPPKK Kabupaten Sumedang. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Edi, Keluarga Tangguh Bencana merupakan program untuk menempatkan keluarga sebagai garda terdepan dalam pengurangan resiko bencana, sehingga memiliki kesiapan secara fisik maupun mental dalam menghadapi bencana alam.
8: Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kolaborasi dengan tim penggerak PKK Provinsi dan tim penggerak PKK Kabupaten Sumedang dalam rangka kegiatan penguatan kapasitas keluarga tangguh bencana. Daya sadar bencana yaitu keluarga yang bisa mengenali potensi ancamannya, mengenali risikonya, dan siap untuk selamat.
1: Polisi mengungkap 5 kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di sejumlah wilayah Kota Bandung dan menangkap 7 pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian 4 sepeda motor dan 1 mobil. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan, modus para pelaku antara lain mengincar kendaraan yang diparkir di lokasi sepi tanpa pengawasan. Selain itu, pelaku menggunakan angkutan kota untuk berkeliling mencari sasaran. Selain mengamankan kendaraan hasil curian dan kendaraan yang digunakan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kunci palsu yang diduga digunakan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara.
9: 4 kejadian pencurian kendaraan bermotor roda 2 dan 1 kejadian pencurian kendaraan bermotor roda 4. 1 kejadian pencurian kendaraan bermotor dan 1 dari Polsek Andir. Ya, jadi ada 5 TKP. Nah, dari kejadian tersebut, alhamdulillah dari hasil penyelidikan anggota kami dan juga informasi masyarakat, kami berhasil menangkap 7 pelaku. Ya, untuk pelaku, ada yang memang mengincar motor-motor yang berada di lokasi yang sepi, yang tidak ada penjaganya, dan ada juga yang modus, ya tadi R4, ya, dia menggunakan angkot, memutar-mutar, ya, mencari sasaran, setelah dianggap aman, dan pelaku mengamankan atau mungkin mengambil kendaraan tersebut.
6: Terima kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

are listening to Prime Wars.

0: juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
1: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
0: Emangnya bisa beneran, bro?
1: Iya, beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lo sekaligus juga bisa.
0: Kok bisa sekaligus semua ya?
1: Iya, iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
0: Oh gitu.
1: Ada vitamin C buat cerahin, dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
0: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
1: Iya dong.
0: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
1: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
0: Berbagi tuh indah, bro.
1: Indah buat lo doang kali.
0: Mantep, bro.
1: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Oh boy.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
5: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
6: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
7: Halo, kami Padi Ribbon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
4: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaran_sabang_merauke.

0: Vibes on Prambors.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.

I had my first heartbreak and it was terrible. And

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.live now.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkaline dan natural. Cheers, better drinking water.

0: are listening to Prambors. Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Han, Two Door Cinema Club, Codaline, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
3: Are you ready?
2: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flights bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.

0: Wars. Eh, gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
1: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap. Makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Halo sayang, aku gak
3: ngerti. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku gak ngerti.
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang.

0: Prambors. Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kaula muda, Serinya Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
2: Selamat buat Zara.
3: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa karena kamu akan bersangsang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
4: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
5: Udah ada kok kak.
4: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
1: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga

0: Wars.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ping nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.

0: Stay for more on Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Codaline, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
4: Are you ready?
3: Free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
5: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: You're listening to Prambors.
1: Universitas Mercu Buana Yogyakarta, top 10 di Jogja. UNBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A, tersertifikasi penjaminan mutu ISO. Lulusan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan pastinya lulusan siap kerja. Ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Sistem perkuliahan offline dan blended learning. Ada Fakultas Argo Industri, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Teknologi Informasi dan Keguruan dan ilmu pendidikan. Untuk menjadi mahasiswa UMBY, bayar awal cuma 1 jutaan aja loh. SPP dapat diangsur. UMBY juga menyediakan beasiswa KIP, beasiswa akademik dan bakat, baik dari pemerintah maupun lembaga, yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Masuk UMBY tanpa tes, tanpa ribet. Jangan lewatkan kesempatan terakhir. Jadwal pendaftaran dan registrasi PMB gelombang 3 sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Merah nomor 84C Gejayan, kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678, Instagram @UMBY Yogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, excellent and beneficial.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out, minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Listening to Prambors.

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Prambors. Kalau muda, lagi ada rencana buat liburan ke Labuan Bajo? Ini dia momen yang sangat-sangat pas. Di jantung eksotis Labuan Bajo, Raho Spiralody menghadirkan pengalaman menginap yang elegan dengan nuansa tropis di Rasik Nature Komodo Labuan Bajo. Bayangin deh, bangun pagi dengan pemandangan yang menakjubkan, suasana yang tenang, dan staycation yang siap bikin liburan lo makin berkesan. Kabar baiknya, untuk setiap reservasi sebelum 30 September 2026, lo bisa dapetin free menginap satu malam loh. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini. Langsung reservasi di 0811-1120-0750 atau kunjungi rahospitality.com. Rasik Nature Komodo, Labuan Bajo. Your tropical elegant escape starts here.
1: Kala muda, Serinya Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
2: Selamat buat Zara.
3: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa karena kamu akan bersang-sang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
4: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
5: Sudah ada kok, Kak.
4: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
1: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

ibu ragu datang memaksaku.

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.live now.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Codaline, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
4: Are you ready?
0: Free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di Prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flights bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik Prambors.live dan Instagram @Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka Prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo

tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Supra Wars.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

kamu mau, aku anterin. Ikut aku yuk.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. It's belum selesai.

0: tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kaula muda, Serinya Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren, dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
3: Selamat buat Zara.
4: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa, karena kamu akan bersenang-senang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
5: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
6: Sudah ada kok, Kak.
5: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
2: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya. Karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka Prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

Vibes on Ramblers.

0: right here on Prem Wars.
1: Dahil natupon pala gira makarana.

0: Prambors. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
2: Are you ready?
1: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say halo atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya. Jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.

0: music.
1: I love to listen to new music.
0: New music.
2: On Fanboys.

0: listening to Prambors. Prambors.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Lalala Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line-up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
5: Halo sayang, aku gak...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.